Oje wera mliroza mtindi balimba. Wala insubira obugambo libulira. Nimwa bachala muno obugambo busano kubabaka okubanga omuntu akukoba. Ulira obugambo.